Laba nono, mbuya gulola Toto wati akatima Adenga wesimye wadobo Oya gala kuhi Kwa mama mbye sazen.

kabe jaba akumyo ababetika Uganda. Betika Uganda bongero kujukisanti webude bonyini soko rumbe emipira jijino jukomyewo www.betika.ug soko barumbe funa betting account mwe betiko soboro kubango bettinga neba kabeja bayine emipira jona kuva mawanga guna zifulendi lezo naba zirina tuna agendo kuyingira jirie je kigendererwa Allah ngabana bali kunusu banoka ngabana bayita nusu buraya ngabana bayita murodi Ngori atamura bamita birodi rodi angatwe birodi rodi nti muri mutya ba birodi rodi iye bajja kubayita ba karodi ba birodi rodi ngori mukukora ki

0: VIP ne VVIP ntade ko chetu itumulira basabule banyabo sita buritanu tan sita chenda bubiri semu ash okay linda ko shaki nensi uko na yemazali wagereru umwana watu umwana wanje siko
1: andange marambusiza muri
0: siko siko siko siko siko siko siko siko siko happy happy happy buff the buff the buff the Waxua United yoga yoga VIP njukutelede kone VVIP kugambia tedi kubaganya nyobile uzo sipara pasesu kwe sudia sita biri tanu tanu stachere bubiri semu ashoke walimu sekafa kagame kaprani sport ya yeru wande kubia timi ya goma iya koro biri kwemu kakanange kikope kiwangu de
1: atusa atusa atusa
0: e waka e chuanguli dewe waka e chuanguli de waka sibaina budebu wa kwemura sibaina budebu wa